0: ka Election Commission ke India daw sedang ko ya ke sin ke wali yang ke Special Intensive Revision na do ka lipau trik unain ru hado ka arpau kende trik unain yao uperlok uye jen bahaw yang pi ubud level officer BLO daw po yu hakitulu yung ki yang pi
1: na kuwi ke yung cekuwi tuan
0: haa na iwi yung cai wi tuan daw igi ya pi ya ka duplicate enumeration form pendap ya ke form wai penun biang mana dap pendap kun mo wauk sok kopi ya pi kuwi dukam teran hi
2: wai heni noong memkam kot memkam sela heni por wawan u BLO
1: yang chua kemon ledengam emho yung he por wawan BLO
0: ham kuslai dada kang yung pi he por wawan u BLO daw bu ki ya ke form he tau iwe yo pi man da po yung pi daw wan li togi ka te ke form hadin le sin le wan ye ro pi fon cha u BLO
1: aduh pia suk bahajai ne kemon u bodi ni ki we wo yo jing tip cho cho
0: phone how number iwe kan de san not da ne download ya ke voters helpline app da ne lai online ha ke voters .eci.gov.in Yero api ulai www.ceomegalia.nic.in Kedewar keyong pi, kesur keyong pi, kewur keyong pi, hamdu yakini kekebu, dewan raja pi dao Chief Electoral Officer Megalia.

0: yekibru ki wadok khamtam hakibam kidi hakibru kiwa emkam jingkirchan hejing im te kajingmut yong kajingche to kadak yong kajingkermen kijing hikai we ijing bha manko pungkop I yakasharak penche I umto dui hakayung kasam ha imsin yong I hakijing im uye u pungkmen yakaman sin yakiwile hakani kapartai ma angki kawa buon kijing e we kijing perkat ka Diwali ka penkenmu ko ii watang da kijing maya pat kijing sinyo bha yakiwi e ko yakitik penyesuk penyekemen te hini por ka Diwali o kenmu I wa kijing che ka wakrotam to kijing che yong ijing maya we kijing sinyo bha we kijing pensuk I ya wara kiliang hakani ka Diwali duwai lang I wa wanra ya kajing penche haman ka yung we hakaman sien yong I ya kita kajing sa'den we uman I kata kajing che wulet in kajing sa'dom hakim lang sa'lang warak ka we lang ba wa em ka Diwali nga to ka bi sutenga nga e kuble we duwai o yipi warak uyok pi kani ka happy Diwali but first Diwali te ngets kam o yakani kajing batai hne kisngi uman ko ko wase so ip kam jo gi ku ap wora giwi te kajing pinche yo pendap ko ye kajing im yong I wora kisngi wora kha ka por kublai chibun
1: kublai
2: kani to ka akash bani jwai ko do want to be no chispa ibi point ibi megahertz fm band da yo open snya UP itu iklam yang ko kong bandri sutunga iklam Jepang Festival of India ko winagi festival ha India te to ka festival ko tip ikam ka Diwali da ada itu iklam yang ko kong bandri sutunga ka program India at a glance de po go chukuba kut ka program de wanra acapi de ka Akashvani Juai I por ka kam na studio yang I de po chaga nyawje de to ka por open snya UP ko witwan ka program ke program ko I bertuju ke Western Music lani kirwai hektin pareng. U sedang yun ke program dia pensenyau cepi ya artli kirwai yang konong ruai ku bertuju ke Shakira. Kirwai ku I bertuju ke Underneath Your Clothes. Wai wabut ni Taiwan irwai wai bertuju Gypsy.

0: Hai pejabat Mekalia, untuk ada janda pihak prasnet mirita, hampun sep ai yang kini ke kebuksir, yang man pi u kenang tabut wapura. Ledadap pihak prasnet ne, daudap pihak prasnet, hal ne cua ke citrik unai cipau, usnem arjar arpanru. Datuk ke por kenrup pi, yai bor yang pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, dan sedang go yang kesin gue le ne bahag special intensive revision arjar arpanru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dan wan ki che yung ki sem gi yang neduk ke lepau terik unain ru haduk ke arpo kende terik unain yau arjar arpon ru penjen we penbiang yagi kot kisla ki yong pi
0: bodak ha ke kalendar yong pi yau pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unain sepra arjar arpon ru dada emkam pi upen bet yai wetok bakala dan ne ujor yau apor pi neduk ke santrik unain sepra haduk ke sotrik unain kende arjar arpon ru waw le yai te
1: pentikna wa bai iputuj pi cispa na ke cispa ha cua wapen mi kado yag electoral roll hakenyau terik unai cipau. Kwa abibun psiak putih teme, ham tensar iwa sukbha. Penbiang ikut wa pentikna, yai tau sa, tau chong pi, irta, wedur, password size.
0: Sok sebab hakti ya ke hop tap vote ke yang pi. Phone hal number iwi kende sanno, download ya ke voters helpline app, lene lai ha ke website voters.eci.gov.in.
1: Ye pila upai ha ke CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ne bha isur yang pi to iwa emkam. Duan rak je pi, the Chief Electoral Officer Meghalaya.

0: Hai pejabat Mekhalia, untuk agenda pihak prasnem irita, hampun sep ai yang kini kebuksir, yang manpi u kenang tabut wapura. Ledadap pihak prasnem ne, daudap pihak prasnem hal ne cua ke citrik unai cipau usnem arjar arpanru. Datuk kepor kenrupi, yai bor iyong pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, rau sedanggo yang kesien gue le ne bahag special intensive revision arjar arpanru. Cacko demiat ne, wagi boot level officer, dawan ki che yung kisem giyong. Neduk ke lepau terik unain ru, haduk ke arpo kende terik unain niau, arjar arpon ru. Penjen we penbiang ya gikot kisla ki Yongpi.
0: Bodak ha ke kalendar Yongpi, yuk pekpi ya ke register tabut ha ke santrik unain sepra arjar arpon ru. Dada emkampi upenbet, yei wetok bakala, dan ni ujor, yuk porpi neduk ke santrik unain sepra, haduk ke sutrik unain kende, arjar arpon ru, wawle yeite.
1: Pentikna, wabai ipertujpi, cispak na ke cispak, hachua wapenmi kaduk ya ke electoral roll, hakenyau terik unai cipau. Gua api pun siap pertitame, ham tensar, iwa sukbha. Penbiang ikut wa pentikna, ya tau sa, tau chong pi, irta, wedur, password size.
0: So sebab hakti ya ke hok tap vote ke Yongpi. Phone hal number iwi kende sanno, download ya ke voters helpline app, lene lai ha ke website voters.eci.gov.in.
1: Ye pilih upaid ha ke CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ne bha isur Yongpi to iwa emkam. Duan Rajapi, Chief Electoral Officer Meghalaya.

Good evening, Doctor Akash. When you join, go to 1.5.8.8 MHz FM band. The Gilok will update you overall. The open signal will be able to hear why you give a kentang. Whether why do my Desmond Arson, my Marcos Pasa, heading into one year why you put Menta Balasha, your why whether why do Rafael Conwell, Ador Baha Shang Pelang, my K Rabha. Come to late into your why you had do your why you put Bandala, your why whether why beyond my Marcos, my Desmond. Sun, yang ini giruai berok dacim naga album ki serbet rupa. Tadi gitu giruai berdaya opsinya cepi ke program kasih music lani giruai hektin kasih. Nepoi gua cakup kut ke program dua orang cepi daga akajuani juai. Ipor kat kamu ke studio yang ini nepoi cakup kendi uji yang ni gisngi kat literik nanya arjar arpau nru. Nato ke por sedang no iya ke witwan ke program. Hak gua yau opsinya cepi ya ke ya kirwai hektin Hindi kirwai kita cium lagi film Hindi ke program kita bertuju Hindi film music usdangi ya kini ke program dia pun senyap cepi ya kirwai kita bertuju sarila piar kirwai kita cium naga film Daud penbuat nih tewan kirwai kita bertuju tumila tuhena kirwai kita cium naga film DDPRD tuan abg kini ke artikel kirwai kita cium lagi film Hindi.

Kini itu kakak Ashwini Jawai, telah uroh ini por saya cincin biang, yang siang pahai pi ceki program naga station kyo i, ni ke jenmit, kakak literik u na nyaus dem arjar ar pandru. Tapi ke jenmit emi ya ki ubun ki program gur pekerja ni mentayong pi, tapi sedang cuai ini program i cuai pi, daki HYP daki suruh tem na John MC Lovelin. Suruh tem yunung kong ibutu discovery. You are a special being.

0: Yo bangi ni mitai. Ubamo semen semen.
1: Oi pa, uni mitai yong natan mam to yong pi. Happen to na bi ban tiang.
0: Ni ham betai. Hawa kwa imsen o. Ubamba yo. Tang wa bangi ktenem per.
1: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ikijot wan dau seja. Uyo iko di kia upura. Penduna i klen i blo wa chini. Na yung sudang i chadi tu yong i. Yo kwa ju kia amen red man kuwi.
2: Nei pa upat ba da ka commissionerate of food safety Meghalaya. Shillong.

Telok dagi tuki at likirwai wikong indira chulai. Irwai wikirto yuk per eden wirwai. Ia istat utho dapat cukup ke program kirwai jentia ruan sepi naga kasuni cawai. Tapi ni por ya poy cukup tuan ka program ini kejan mit. Hei ni por nruj paham ini tuan raj pi ke program kirwai ngi film Hindi. Tapi ya stang ini ke program ke ini ka jan mit. Pentemi pi ya ki arti li kirwai wajimi naga film Agnipat. Irwai nukong wikirto chikini kameli. Udarwai daga Syria Khoshal, perbuat irwai Osayan, udarwai da Urup Kumar Rathod. Tanah bikin lagi, artilik irwai na ke film Agnipat.

0: ka Election Commission ke India daw sedang ko ya ke sin ke wali yang ke Special Intensive Revision na do ka lipaw trik unain ru hadok ka arpaw kende trik unain yaw uperlok uye jen bahaw yang pi ubud level officer BLO daw po yu hakitulu yung ki yang pi
1: nagubi ka yung cekubi tuwan
0: haa naivi yung chaybi tuwan daw iki yapi ya ka duplicate enumeration form pendap yu ka form way penun biang mana dap pendap kun mo wawksok kopi yapi kubi dukam teran hi
2: way hini noong memkam kot mem

Neilang chanat industries anggawat emkatuk anitli gi pertuk gi badang saaten the leaf house ni yatu ek standard operating procedure gi bada pidang da pelaj ka da department for promotion of industry and internal trade ha gelang ko pra yong steering committee ha ga arpo santrik unaisan house name arjar arpon ro wegni pinyogo yagi wa mk mo le wo yo yagni ka scheme kinong ina ini ka scheme yagi upay yi pertuk jongki lengba ke SOP haka website yang ringa chanati nailangi boro pa yeni de ongi wala de jia wan pendap ki guru kom yu wada bo baj bo renti ke chanat no pendo ye pertu jong ki na gani ke skim ke special intensive revision of electoral rolls ya meghalaya kat ka waman ngate de ye wo pendap ye ka hado nya po kunde poin prapo ar na ke chispa ai wada em hado khat pralak nya po san hajar Sospa kende po sanwood ginong thap vote ki wada yok open dap yagi enumeration form kat kam ikan hado ka kat literi ki honi kumbanai. Neiliang kachanat election de pentip ko wada em hado solak nrupon ruhajar kende spa kat peradali ki form ki wada em kat kende poin prapo nyawan ke cispa de deb digitize yagi. Kajala em gawaro arpo lelak sobo kende jan ruspa sobo sanwood ginong thap vote Wai open dap yang ni kekam dari lejar sanspa sanpa wingut ki booth level officer ke distrik wah kemadu hak ni kekam tak ke West Gentry Hills District ke wada dap hadu kende pon rupon prapa le ni kecispa I open booth sega West South West Garo Hills District kende pon so pon le pon le ni kecispa booth one sega North Garo Hills District kende pon R pon so pon so ni kecispa ke East Kasi Hills District tok district wa dudado i pendap ye kene kam hewa em dun rupo pra poin rupo nyadon hine kecis pa i open board se East Gentia wa West Garo Hills u deputy commissioner ke ribhoy district u Dr. Abhishek Saini di kularu ye kesen FKJ GP bari dua circle wa dau pat dau seli benya u haye to wa u jor yang ki ye open em kam ki thapure ki hostel ki dukan wa ki wiki wiki kam ki u em hapo u pod yang ajala me ki halia hapo ke raj marwet da i pin code yang ajala asam ite to nya pra i wi not i wi le ya ini ikunar de kelamu Abhishek Saini ha ge lang wa de pun mandai lang wa ke sen FKJ GP ye go dia Ahmad dau presiden Dennis Nongrum wa u general secretary u Alan Donald so pedang Kerana saya dah pakai gaya ke MOU, cakap DC ke orang wa ke pin code ke wato ni bentai ni tahu tak ke nyaw pun dia le EV not EV. Nai dah wahab kini ke cenderung hapok ke jalan mikhal ya. Nai dia angkat saya dengan tu gaya ke boro pajak ni open pajak ni ke kam. Kam tam nai dah wa M kini ke tahu hagi tahan kapot. Dah kita tu ke boro tu depo cakap kut jangan ni ke boro jentia. Tuan ni apa ni ya ke program ke ubot. Kini tahu ke Akashwani. Shalom.

0: bui wite slai khian ta hapo anwan bui da ko om ta hai men hawa ki ni gi khnyang na wan ki tho bam ki yogi ga tai ga lai mana yogi tai ga lai da lagi ga tai ga lai da pon pe ki ki ka mo yu hi ma wor ro ki tha wor le le ni gi khnyang jo chong gi ha jan yong lai ta man na po gi hi te ta man ki pna ngam gi po yong klong mana ngam gi klong pra yap gi ha po yong te ka om ta ka te da ga wi ka method le ni ga wi ga lat ko yi u kre wo ya dai i na ka jing set da wai yau tai u jing thong jong ni
1: Tak sekali dia siang subah ma Edmond mah kau mang pintu pihak pun MK ampi ya ketuk kisan call center deh ketuk phone atau number IVV sanivi. Hei tau wah, hawa phone pihak ki mud ya kelam pi yo pi dekatin kasih mo ada yang pernah mo yo pi kelam mah.
0: Ngah hepor hewa kelam waki tepun sin tu juk kelam ki nak ketin Hindi lah ni nak ketin Perem.
1: Tepat tadi kitin ya kau macam kuat yang pi. Tak siang subah mah senyawa kau nengkong mo jadi perawat rep kau pun MK ampi ya ketuk kisan call center mo kau mangko wah. Oh, betai benci ya itu awak. Icam jeng eh, buat kau mah, jeng eh. Tapi awak cik benci ni lumba kau lah, kau mungkin pernah kau temui. Tapi subah mah, dia pun MK mikrofon nanti.

0: penamkan benda gitu ke fertilizer ke man chemical. Tapi kuman be organik hi dau kamu culek ke pak ibak hi wacu yo teman do yutem. Teman yo man do yutem leni daga jam leni daga sebuah ait masih ICR aisnya. Teman sivil eh kuah angnut cocok teman wabun sin kinong kayi jauhan ki upet yumar. Mana pet kinong kayi? Kinong kayi wabuk dor. Takawin wan kawa angno da nam tayong kaya kwa hat teman. Ihi kinong rem tau iya teli i. Tau iya tip i uksok dor ya umar yong i. Nimbak lada kam teh hirnti i. Ya rep iya do man dumar organik teman. Sadu cabar le yi u calan hai dor i wahe. Da ihi u kang dor. Ya ki tai ki nong pet. Ki wana jengai na jengai. Teman. Ji panjingiram naga sorkar le yo e ki kita ki lat jingiram. Ho de em ki jingkular na liang yo ki le wa ji ki e e ki te ga lat luti yo pencalan ni mar yo i. Te la de in wan Italy te man ji pun urlong ki te sa as na ki liang yo i don hi de sia thu na liang sorkar te ka da kloi go la ne de smat go u ikti ya ka ti mun ti liang yo ki yo irap kurchan hi ignore rep.
1: Tak aku boleh sih pun mah edaman mah, jing benci yang pi, tiuluti le ka jing crash tom yang pi, begitu jing angnut yang pi, hei to aliang yang ka pelayar wikimar, tiuluti wau orlang gama, wai wau ku gini karap kerja yang pi, kata cion yang pi, nebi por sebi por, tak aku boleh sih pun mah edaman jadi por yang pi.
0: Tak aku boleh sih pun, ni pila. Telur harga program ki nong rep dia opnap cip pi itu ga. Jing kelam mo wi na ki lok nong rep yong i na ka ta ke chnok mun sngat ta ga jan phi ki ro yo up ye ka tu ga jing kelam ri yo bi jibun mo toy kam tam hi to ki kam rep sing gi o common gur kom rep ke o common e de wai o common ko bo be le ne common thung u kam ter ter ter ter ri tu ro po chukut ka ni ga program ki nong rep ke wan phi na ka ka jo ni jo wai ka lang cha i por ni por an u pte ni de u bentem ji phi ya ki wai yong u Ma tell me la kyang irwai wa ibtu yu irong ko pertai wa mentang wirwai dia mai wa maya

0: naga olander radio juai heni por emi yakani ka benta ka wo ye pendep haijing ta oga youth program nga naga liang yong nga kamu moderator yong gani ka program hakawa iputu yong nga mani ulingkit lingdo ta emi ka phang ka wo ye prakhat le ne wo ye phlu jing mut ta heni por priang sa bhan I khuble kar pang le ya umari bat ki lulu woman u mission worker yong I heta he po yong ka balang that labo kamjo le yega kong rio tre hin kawaman ka nong hikai haka wini gi skor haka ni ga chnong jwai ga yong I ta pdiang sa bhai phi ro arngon kong wa ma ye ching plek por yong phi haka wan haka ya prakhat I chpang ga ni ga phang ka de bo haka mat yong I he ni por ta ka phang go ye kalami haka ni ga por to chpang kamon wa ki khanro ki khlot man ki le ne em ki ka benta hakawo man gi nong tei le ni gi nong chna ya ga ri ga jaj ban ru yong I kam jo le man gi ga lawai yong ga ri yong ga jaj ban ru yong I ta le ni ye ong hek tin phareng wa ka ni ga phang man ko youth and their role as nation builders and future citizens hajing a to wa ka ni ga phang ma ri ba ko au kuli phi nang kong phi yi snyaw tho phi le ni gi ga jing snyaw tho ko rap kar pang yong phi chphang ka ni ga phang go ye klam ye ni por
1: Tak boleh sebut mana itu jingle pada pihak parti yang ia ni kapor. Kadang-kadang saya jing senyap tu, saya ngahi ini. Hari aku ya tahu orang tua lain kamu daya senyap lang ini dok ni. Tapi kuau pun senyap nak kalian yang ngah orang baik ka. Opinion yang ngah aku ya tahu orang ni ke youth under rule as a nation builder and future citizen. Tapi saya pat ya gitu kibentah itu lani lada perkat bahaya itu. Yo ya gitu kubi ke kantin gua orang youth. Hawa kelami youth na mood ko. Mem le mood orang kadu ya kentai. Lani do icarang ini dah ya cim langai ki dah man gi waro ar. Ar liang klaim dah mention ya gi gender gi yang ki. Tegam jo le nation builder itu kat kam ke jingsi yang tok tok ginom teh.

0: Very good.
1: Kini tu kakak suni juai, telah urut hingga puas sesin biang. Hadirin tu yau abik tu kubor ikutin kasih naga kakak suni shilong naga stesen kau ini. Hingga puas wan rans pi program ki ruai cintia. Tahu ya sedang suai, lagi ruai yang kekong yai relin lalu, ruai nongkong ia bertuju ke jukat ni, ruai wa arwen hapertai uim. Tadi abik ni artelingin ruai kiongkang.

Tolong ya penting cucu ia ke program ki wajan tiang yang i. Penting mana pi ini por ya ki ruai yang ke kongsi lebih besar. I perlu ke yang u. I ruai we perlu ke pipi caprang pun boleh wa arwen kat cewon mai.

0: Hai pejabat Mekalia, untuk ada janda pihak prasnet mirita, hampun sep ai yakani ke kebuksir, yo man pi u kenang tabut wapura. Ledadap pihak prasnet ne, daudap pihak prasnet, hala ne cua ke citrik unai cipau, usnem arjar arpanru, datok ke por kenrup pi, yai bor iyong pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, rau sedang go yaga sen gue le ne bhaag special intensive revision arjar arpanru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki che yung ki sem giyong Neduk ke lepau terik unain ru Haduk ke arpo kende terik unain niau Arjar arpon ru Penjenwe penbiang ya gikot kisla ki yong pi
0: Bodak ha ke kalendar yong pi Yau pek pi ya ke register tabut Ha ke santrik unain sepera arjar arpon ru Dada emkan pi upenbet Yai wetok bakala Dane ujor Yau apor pi neduk ke santrik unain sepera Haduk ke sotrik unain kende Arjar arpon ru Wawle yaita
1: Pentik kena Wabai ipertuj pi Cispa na ke cispa Hacua wapen mi kado Ya ke electoral roll Hakenyau terik unai cipau. Gua api pun siap pertitame ham tensar iwa sukbha. Penbiang ikut wa pentikna ya tau sa tau chong pi irta wedur password size.
0: Sok sebab hakti ya ke hop tap vote ke yong pi. Phone hau number iwi kende sanno download ya ke voters helpline app lene lai ha ke website voters.eci.gov.in.
1: Ye pila upai haka CEO Meghalaya.nic.in. Man uka nong tap vote ne bha isur yong pi to iwa emkam. Duan raja pi do Chief Electoral Officer Meghalaya.
2: Telok dangi MPUE haga program ki ruai jantian ni kemiet hadin gitu ki ruai yang successful nong trau. Uyop tanya ni pentemi pi ki ruai yang hamidon hi shila. I ruai wi pertu yuwa mentedu iwa arwen pen MKM ye start.
3: Dong ye ka chnong jwai de ke

Telah urut lagi tu ki ruai yang ka Alicia ki depo jukut ke program ki ruai perenggyo i gruan spina ka ka suni juai tei por ke kam na ka studio ki yang i dan dap i chpau stein ni ke mit depo le jukut no rogi program yang i ni ke singi ka khadi tri gunai nyau sem arajar a paun ru ten ni ke jan mit ngau announcer yang pi ma mut chua thaba chim ngi ni ka la ro i khub lek kerpang i pi agi perlok ke chim dai program ki pero pero ki wan ke station ki yang i tegemit ko suku ko meni piu roki long na radio me ak yo i e wini ke mit yo pi thia suk thia sain u blai te kan rat ko khu ko do u dau ke ro yang ai pi hei wa u yo ne ukai men step pen de bi kam ki jam ko bon ko i tadang i abi program ko next station ko i no chi spy vi point vi megahertz so fm band hadu i chem ni hek bentau nong kong yong ki program ko i men step by step hei por san san pauli dang i abi program ko next station ko i Thiasuk Jai Hind.